Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang walaupun terlihat sederhana, tetapi pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita berkumpul bersama di rumah Tuhan ini dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengaku bahwa kami sudah berdosa, kami telah berbuat dosa melawan kehendak. Tuhan, Engkau menyuruh kami untuk melayani dalam hidup bersama, tetapi banyak kali kami melayani yang kami kenal saja. Tuhan, kasihanilah kami, tolonglah kami, dan ampunilah dosa kami, sebab kami percaya Tuhan panjang sabar dan besar kasih. Tuhan dalam nyanyian rohani 68 ayatnya yang pertama, Yesus Kristus memerintah.

0: Kami sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa dalam Yesus Kristus. Firman-Nya sesuai Yohanes 3 ayat 36 berbunyi, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia pun tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
1: Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 mengajarkan kita untuk berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai suci.
2: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit.
0: Nyanyian Rohani 68 ayatnya yang ketiga, kalau minta Dian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintah akhir zaman. Demikianlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dan biarlah Roh Kudus akan menolong kita melakukan petunjuk hidup baru ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian, karena itu diberikan kesempatan pujian dari vokal grup PKB Rayon 1, Sion Sanggeng.

Ya Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima karena ya Tuhan Yesus, kami bukan hanya kembali ke dalam kemuliaan-Mu, tetapi juga kami boleh menyediakan tempat. Engkau boleh menyediakan tempat itu bagi kami. Sehingga di saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Supaya biarlah apa yang akan hamba sampaikan ini, itu tidak berlalu dari setiap pendengaran kami semua, tetapi boleh mendapat tempat di dalam seluruh hati dan kehidupan kami. Tuhan, secara khusus Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita di hari ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kenaikan Yesus. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian di saat ini. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian yang dikasihi dan yang diberkati, bersama-sama boleh merayakan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan karena itu kita akan melihat dari pembacaan firman Tuhan kita, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Namun Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bacaan kita di saat ini, di mana Bapak Ibu, perikop ini dia terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Selama 40 hari Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada para murid. Dia mengajar kerjaan Tuhan di dunia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada waktu itu para murid ini sebenarnya mereka masih berada dalam keadaan takut dan bingung, karena mereka baru saja mengalami peristiwa penyaliban yang sangat menyedihkan. Walaupun Yesus telah bangkit, Bapak Ibu, mereka masih belum sepenuhnya mengerti apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Karena itu Bapak Ibu, sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus ini membawa murid-muridnya ke dekat Betania. Di sana Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesudah itu dia terangkat ke surga. Bapak Ibu, hal yang menarik adalah setelah Yesus naik ke surga, murid-murid ini mereka semua pulang dengan penuh sukacita. Itulah hal yang menarik dari kisah ini. Jadi mereka tidak pulang dengan kesedihan, tetapi mereka justru pulang dengan sekian Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karena mereka sungguh sadar bahwa sekalipun Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka secara fisik, tapi mereka tahu bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Mereka juga mengerti Bapak Ibu bahwa mereka sekarang diutus untuk hal ini Bapak Ibu, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, adalah kenaikan Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksi kepedulian. Seringkali Bapak Ibu, kita mendengar kata saksi, kita berpikir itu hanya tentang berkhotbah atau berbicara tentang firman Tuhan. Itu memang benar sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tetapi menjadi saksi Tuhan berarti juga bahwa kita harus menghadirkan kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya ketika kita berdiri berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah kita juga bisa dan Tuhan ingin supaya melalui hidup saya dan Bapak Ibu, orang lain itu dapat merasakan perhatian, kasih dan kepedulian Allah. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita di saat ini ada dua hal saja yang dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, sebelum dia naik ke surga, Yesus memberkati murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjalan sendiri. Sebelum dia memberi tugas, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan berkat dan penyertaannya, karena murid-muridnya itu memiliki tugas yang besar. Jadi mereka harus memberitakan Injil ke berbagai tempat. Karena Bapak Ibu, kenapa mereka perlu berkat? Karena dalam kita menjalankan tugas dan pelayanan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, persoalan dan lain sebagainya. Demikian halnya juga dengan para murid Bapak Ibu. Mereka akan menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penderitaan. Karena itu Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu. Begitu juga dengan kita hari ini, kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu menjadi orang yang peduli kepada sesama. Kita merasa bahwa hidup kita ini sendiri sudah susah. Kita lelah dengan masalah keluarga, suami dan berbagai pergumulan hidup kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa Tuhan menyertai dan menguatkan saya dan Bapak Ibu.
sebagaimana Tuhan juga menyertai dan menguatkan para murid-Nya. Ketika Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi kepedulian Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kenaikan Yesus itu bukanlah akhir, tetapi merupakan awal pengutusan. Jadi sebelum mereka diutus, mereka diberkati pada poin pertama, dan poin kedua, mereka diutus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, kemudian sesudah Yesus naik ke surga, murid-murid itu memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di dunia ini. Mereka dipanggil menjadi saksi kasih Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, tugas itu diteruskan kepada saya dan Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di dalam keluarga kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dalam lingkungan pekerjaan kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi di lingkungan sekolah kita, di jemaat, dan di mana saja kita berada. Menjadi saksi juga tidak harus selalu melalui kata-kata yang besar. Tidak ya Bapak Ibu. Kadang justru melalui tindakan yang sederhana. Misalnya, ketika kita bisa menolong orang yang mengalami kesusahan, orang yang sedang sedih, ketika kita membantu tetangga yang kekurangan, ketika kita bisa memberi penghiburan kepada orang yang putus asa, dan ketika kita bisa menjaga perdamaian dan persatuan. Bapak Ibu, itu sudah paling merupakan hal yang sangat luar biasa untuk kita lakukan Tuhan Yesus Kristus di hari ini. Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang walaupun terlihat sederhana, tetapi sangat berarti di mata Tuhan. Tuhan tidak perlu kerja yang terlalu besar. Kita mulai yang kecil-kecil ini dulu, yang sederhana-sederhana ini dulu. Karena Bapak Ibu, majelis jemaat, tidak ya Bapak Ibu, sebenarnya setiap orang, saya dan Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk melayani melalui kepedulian hidup kita sehari-hari. Sebagaimana tema renungan kita di saat ini. Dan hari ini Bapak Ibu, dunia sedang mengalami banyak persoalan. Banyak orang hidup dalam kesepian. Banyak keluarga itu mengalami masalah. Ada orang-orang yang kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan semangat hidup. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah keadaan seperti itu, Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu untuk menjadi saksi kepedulian itu. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah orang lain, tetapi setidaknya kita dapat menunjukkan bahwa masih ada kasih dan perhatian kita. Kadang satu kata penghiburan dapat menguatkan seseorang. Kadang satu tindakan kecil dapat memberikan pengharapan bagi orang lain. Dan sekali lagi, Tuhan tidak meminta kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang menarik dari bacaan ini adalah para murid pulang dengan sukacita. Dan itulah yang tadi sudah disampaikan pada bagian yang pertama. Karena itu, melalui firman Tuhan di hari ini mengingatkan, sekali lagi, iman harus terlihat melalui tindakan nyata. Karena Bapak Ibu, Yesus selama hidupnya, Dia selalu peduli kepada orang-orang yang kecil. Dalam pelayanannya, tahu Bapak Ibu, kita tahu cerita tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Mulai dari orang sakit, orang miskin, dan orang yang tersisih sekalipun, Dia tetap ada untuk mereka. Kalau kita mengaku mengikuti Tuhan, maka hidup kita juga harus memancarkan kepedulian itu. Kita tidak hanya bilang bahwa saya mengikuti Tuhan, tapi kalau tidak ada kepedulian itu sama saja. Karena itu melalui perayaan atau peringatan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus di saat ini bukan hanya sebuah peristiwa untuk kita kenang, tetapi juga panggilan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan karena itu Tuhan juga mau mengutus saya dan Bapak Ibu, tidak hanya para murid pada waktu itu, tapi hari ini lewat peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau mengutus saya dan Bapak Ibu untuk menjadi saksi kasih dan kepedulian bagi semua orang dimanapun saja kita berada.
Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar, tadi sudah saya sampaikan, tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Peduli kepada keluarga, peduli kepada jemaat, peduli kepada tetangga, dan peduli kepada orang yang sedang menderita. Biarlah melalui hidup kita, Bapak Ibu, orang lain dapat merasakan kasih Tuhan itu. Dan biarlah ketika orang lain boleh melihat hidup kita, mereka bisa berkata, di dalam dirinya saya melihat kasih Kristus. Betapa indah, Bapak Ibu, ketika orang bilang kitong seperti itu. Jadi ketika kita bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam kitong pun kehidupan, dan orang lain bilang dia sangat berbahagia karena dia bisa melihat Kristus ada dalam diri orang itu. Dan karena itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, melalui perayaan atau peringatan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga ini, biarlah kita semua mau diutus. Kita semua mau menjadi saksi dan diutus melalui kepedulian kita, pelayanan kita, dan kasih kita kepada sesama. Biarlah Tuhan yang punya firman ini akan selalu menyertai dan menguatkan kita semua untuk bisa menjadi saksi kepedulian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengaminkan perenungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian solo Ibu Nela.

kita akan memberikan persembahan syukur kita di saat ini. Sementara Bapak Ibu mempersiapkan persembahan syukur, dengarkanlah firman-Nya sesuai Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemarannya, pujilah namanya yang mulia, dan bawalah kurban ke dalam rumahnya. Nyanyian suara gembira 16 ayat 1 sampai 6, awan suci menceraikan.

Mari kita bersatu di dalam doa persembahan syukur. Kita berdoa. Ketika di pagi hari ini dalam suasana sukacita persekutuan jemaat untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, terima kasih. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan persembahan syukur kami yang telah kami berikan. Kami mohon Tuhan, Engkau mau menguduskan dan memberkati akan persembahan umat-Mu ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Bersama-sama dengan persembahan syukur umat Tuhan, kami berdoa untuk keluarga A. Nandetrai Makpal yang mengucap syukur atas 25 tahun pernikahan pada tanggal 10 Mei 2026. Dan mohon doakan anak Sergio Nandetrai yang istri mereka tetap menjaga akan cinta dan kasih mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga sampai dengan maut yang dapat memisahkan mereka. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan kami juga berdoa untuk anak Sergio yang akan mengikuti latsar pada hari Senin. Tuhan memberkati Sergio dengan segala persiapannya, apapun yang telah dia ikuti semuanya dengan segala baik. Jauhkan daripadanya segala macam hal yang tidak kami inginkan terjadi, supaya biarlah kemuliaan Tuhan yang selalu dinyatakan. Di saat ini juga hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang mungkin telah memberikan persembahan secara diam-diam, baik biarlah semuanya itu kami mempersembahkan hanya kepada Tuhan. Dan berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, baik dari kekurangan maupun dari kelimpahan kami. Sebab kami percaya Tuhan sanggup mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami umat-Mu. Tak lupa kami berdoa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3 tanpa musik. Kupercaya Allah Bapa.

Dipersilakan duduk kembali. Dalam suasana yang penuh sukacita, sebagai persekutuan jemaat yang telah beribadah kepadamu, maka di saat ini kami datang dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dari Lukas dan ayatnya yang ke-53 yang telah mengingatkan kami semua bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga sambil memberkati murid-murid-Nya. Maka kami percaya sampai hari ini tangan kasih dan penyertaan-Mu juga akan tetap menaungi kehidupan kami umat-Mu. Ya Tuhan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus di saat ini, biarlah sukacita kenaikan Tuhan Yesus itu memenuhi setiap hati kami umat yang telah datang beribadah kepadamu. Dan teguhkanlah iman kami Tuhan, kuatkanlah pengharapan kami, dan kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dalam ibadah di saat ini, dimanapun mereka berada, biarlah kasih dan damai sejahtera Tuhan juga tetap menyertai mereka. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami membawa seluruh jemaat, mulai dari rayon satu tangga, lepas rumah tangga, orang tua, anak-anak, bahkan generasi muda di dalam jemaat ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi semua para janda duda, anak yatim piatu, dan para lansia. Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan dan penghiburan mereka. Tuhan, cukupkanlah setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berikanlah kesehatan serta damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Bapa yang baik, di saat ini juga kami berdoa untuk seluruh pelayanan yang sudah kami lakukan di saat ini dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bahkan hamba berdoa jemaat BPPG, Badan Pelayan Unsur, pengurus KSP, bahkan semua panitia-panitia yang ada di dalam jemaat ini, yang terlibat dalam pelayanan di dalam jemaat ini, Tuhan Yesus memberkati. Berikanlah kepada mereka semua hikmat, kesehatan, kekuatan, dan hati yang setia untuk mau selalu melayani Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, setiap pelayanan yang dilakukan itu menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan memberkati secara khusus Gereja Kristen Injili di terlebih khusus Klasis Manokwari dalam 53 jemaat dan 3 jemaat persiapan. Tuhan memberkati, teguhkanlah gereja-Mu agar jemaat itu dapat berdiri dalam kebenaran firman Tuhan dan bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari pusat, provinsi, Bapak Gubernur, bersama dengan Bapak Wakil Gubernur, dengan seluruh staf dan jajarannya. Secara khusus Kabupaten Manokwari, Bapak Bupati, dengan Bapak Wakil Bupati, dengan seluruh staf dan jajarannya. Tuhan berkati mereka semua, para pemimpin kami, agar biarlah mereka dapat memimpin dengan segala baik. Bahkan seluruh aparat TNI Polri, Tuhan memberkati. Berikanlah mereka semua hikmat, keadilan, tapi juga persatuan serta damai sejahtera untuk dapat memimpin dan menjaga secara khusus Provinsi Papua Barat dan terutama Kabupaten Manokwari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh serta permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali dalam kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita akan menyanyi bersama dalam nyanyian Suara Gembira 33. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Ayat 4 kita menyanyi dalam keadaan berdiri. 1, 2, dan 4. Perahu Awan Putih.

Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

Bapak Ibu jemaat, disilakan berdiri. Untuk mengiringi Ibu Pendeta bersama dengan Bapak Ibu Penatua dan Siamas berjabat tangan, kita menyanyi di dalam nyanyian Suara Gembira 33 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Perahu Awan Putih.

Pendengar di manapun berada, demikian telah kita ikuti bersama ibadah live streaming dari Gereja GKI Agape Wosimanokwari. Tuhan memberkati kita semua.

adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku.

Pendengar program Empat Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja dorang berada, terima kasih dong masih mendengarkan kami di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Dan pendengar, kembali dong iki kami di siaran siang hari ini dengan serangkaian lagu-lagu yang coba kami hadirkan untuk sahabat budaya dong semua, dan harapan dapat memberikan suasana serta nuansa tersendiri untuk sahabat budaya dong yang masih tetap stay di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Oke, pendengar di mana saja dorang berada, bersama kita di Perempat RR Manokwari. Sementara sudah pukul 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya dong semua di edisi siang hari ini, serangkaian lagu-lagu dari program 4 kembali kami hadirkan untuk mewarnai suasana siang Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi. Cast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Iya, pendengar positif bersama kami di pukul 12 ya. Lewat 7 menit waktu Sydney Timur. Selamat siang pendengar dimanapun berada dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di program 49.7 MHz dari Jalatan Manokwari, selalu setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu dan beberapa informasi yang selalu setia bersama kami siang hari ini. Untuk pendengar yang selalu bersama kami di edisi 9.7 MHz.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, baik kecil menunggu mudah-mudahan nanti pukul 12 ya, 12 menit ya, setiap bersama kami di program 49.7 MHz. Kami masih terus berbareng dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setiap bersama kami di program 4 Enslika Indonesia kali ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gua kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi,
2: abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Setitik ilmu jauh lebih berharga dibandingkan dengan...
1: Ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga

Pendengar Mas Setia bersama kami di pukul 14.49. Setia bersama kami, kami akan kembali di pukul 15 nanti dengan pendengar yang setia bersama kami hingga dengan program Bempat Jakarta yang selalu setia bersama kami di edisi program Bempat Liga Indonesia kali ini.

saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Komite jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan Jakarta mengambil alih sementara pengelolaan layanan parkir di kawasan Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan setelah operator parkir diketahui tidak lagi memiliki izin operasional. Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan langkah tersebut dilakukan pasca penyegelan lokasi parkir terkait persoalan administrasi operator. Damanik menjelaskan tarif parkir yang diberlakukan tetap mengacu pada peraturan gubernur dan tidak mengalami perubahan. Beralih ke berita lainnya, Bang Po, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengapresiasi inisiasi Kampung Literasi Pegijing di Kota Serang, Provinsi Banten yang menguatkan literasi masyarakat lokal dengan berbasis pada komunitas dan keluarga. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muhsin menegaskan peningkatan dan penguatan literasi tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama masyarakat, komunitas, dan keluarga. Ia juga menyebut Kampung Literasi Pegijing menunjukkan bagaimana masyarakat dapat membangun ekosistem literasi yang hidup dan menyenangkan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Siapa yang mau ajak Ayu ke pasar malam? Kayaknya sekarang kalau nggak ada event apa, jarang ya ada pasar malam yang ada biang lala gitu-gitu, kora-kora gitu ya Bang Po ya. Atau mungkin Abang Po tahu nih di sekitaran Abang Po yang ada pasar malam di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bisa kasih tahu Ayu ya Bang Po ya. Abang Po memasuki jam 1 siang ini masih ditemenin sama Ayu tentunya sampai nanti jam 3 sore nanti. Kita mungkin sambil buka topik kali ya, seru gitu ya. Sambil ngundang interaksi pendengar nih, barangkali Abang Po mau bergabung bisa langsung aja di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Abang Po, seringkali ketika kita merasa gak enakan itu hak kita juga lepas begitu aja gitu ya, karena gak enak kalau ya buat dia aja gitu. Itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi apa yang seharusnya menjadi hak kita tuh hilang begitu aja. Tapi kalau ngomongin soal gak enakan nih, Abang Po sendiri tipikal orang yang gak enakan atau justru kuat menyuarakan kalau emang udah jadi haknya? Gak bisa tuh, itu kan punya Aye gitu misalkan ya. Bisa berkabar sama Aye, cerita sama Aye di mari di 0812-1124-928 di Jakarta punya cerita.

Selamat datang di Pulau Rote. Pulau ini mudah dijangkau dari kota Kupang, baik menggunakan kapal feri maupun kapal cepat yang beroperasi pagi dan sore hari. Seperti kebanyakan daerah di wilayah timur Indonesia, Pulau Rote juga memiliki objek wisata alam yang menawan.

0: Lokasinya ada di ujung paling selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rote beriklim kering. Dahulu kala, banyak kerajaan di wilayah ini yang dikenal dengan Nusak. Jejak kerajaan masih bisa disaksikan hingga sekarang. Penduduknya menurut Johnny Mau, Kepala Seksi Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat, berbahasa Rote.
1: Rote sejak setelah Indonesia merdeka, Rote ini dia hanya terdiri, memang awalnya dia terdiri dari 18 nusak yang kemudian berkembang dengan tambah satu nusak sehingga jadinya 19 nusak. Itu ada 19 dialek, satu bahasa, bahasanya bahasa Rote, tetapi perbedaannya adalah perbedaan dialek.
0: Beternak merupakan tradisi orang Rote sejak dulu. Sistem pemeliharaan pun masih tradisional. Dilepas bebas, di alam terbuka, dan dikandangkan kalau ada keperluan. Tidaklah heran para turis akan melihat babi berkeliaran di Pantai Nembrala. Sebuah pantai indah yang menurut Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tom Detan adalah salah satu kebanggaan Rote dalam menjual wisata alamnya.
2: Destinasi tujuan wisata itu sebenarnya banyak, hanya yang untuk sementara untuk menjadi ikon daripada pariwisata di Rotendao ini untuk sementara Nembrala, Nembrala Boa. Dan untuk itu kita juga punya event-event yang bertaraf internasional, antara lain itu Selancar yang setiap tahun kita sudah lakukan, pesertanya juga sudah mulai bervariasi dari berbagai negara.
0: Menurut cerita rakyat setempat, seperti tertuang dalam buku karangan Mubiarto tahun 1991, leluhur orang Rote bersama leluhur orang Belu berasal dari Seraswe Dodai Laka atau Seram di Maluku. Mereka datang berkelompok, sebagiannya melalui Flores dan lainnya melalui Timor. Di Pulau Rote inilah mengalun sebuah harmoni yang indah dari alat musik yang bernama Sasando. Alkisah, pada zaman dahulu kala sebelum Pulau Rote dijajah bangsa asing, ada seorang pemuda bernama Sangguana. Ia adalah pelaut Rote yang terdampar dengan sampannya di Pulau Ndana. Di sana, ia ditawan oleh Raja Ndana dan diharuskan memberi hiburan dalam festival tarian tradisional yang dinamakan Kebak. Sangguana dalam masa tahanannya kemudian bermimpi bahwa ia dapat menciptakan sebuah alat musik petik dari bambu, kayu hitam, senar, dan daun lontar yang dilengkungkan. Mimpi tersebut mengilhami Sangguana untuk menciptakan alat musik yang ia sebut sebagai sandu atau getar. Banyak orang yang menyukai iringan musik Sangguana yang pada perkembangannya disebut sebagai sasandu.
3: Sejarah sasandu ini kurang lebih tahun 717. 700 lebih, tahun 700 lebih. Itu kesedihan daerah asli yang di Rote ini adalah sasandu gong. Diciptakan atau didapatkan oleh seorang laki-laki namanya Sangguana. Sesudah Sangguana meninggal, maka datang kepada anaknya Nalesanggo. Nalesanggo dicipta teruskan. Sesudah Nalesanggo terus pesan dari sampai sekarang dibuat. Akhirnya sampai sekarang kita dapat.
0: Salah satu generasi tua yang masih membuat sasando di salah satu kampung di Rotendao adalah Abednego Alexander Malela. Kakek bercucu 7 orang yang umurnya sudah hampir 70 tahun ini sudah membuat sasando sejak kelas 4 SD.

0: Sando merupakan alat musik petik serupa gitar, namun memiliki banyak senar yang melingkari tabung bambu sebagai bagian utama alat musik ini. Bentuknya dipermanis oleh kipas daun lontar yang dilengkungkan sebagai tempat resonansi suara.
1: Sando itu adalah musik asli. Musik asli daerah Lote.
2: Kenapa namanya Sasando?
1: Sasando itu karena Sasando itu dipetik baru berkembang sampai sekarang.
0: Senar Sasando sangat bervariasi. Awalnya, Sasando hanya memiliki 11 dawai dengan nada pentatonis yang disebut Sasando Gong. Pengembangan Sasando, kemudian ada 28 senar. Ada pula Sasando dengan 36 dawai dengan nada diatonis yang lengkap yang bernama Sasando Biola. Bahkan, kini dikembangkan pula Sasando Elektrik.
1: Proses Sasando Biolanya itu pada beranya kalau dia itu khusus musik. Dan dia dipentar-pentar 36 dan sampai seterusnya. Dikembangkan sampai 40 lebih pentar. Nah, dia itu di style Do Re Mi Fa Sol Si Do. Ya, tangan kirinya itu dari manusia yang main tangan kiri itu khusus lagu, sedangkan tangan kanannya terpikau itu lepas.
2: Kalau Sasando Gong,
1: kan Sasando Gong dua tangan yang main, bunyi terhenda ko, teriak biasa ko, terstono ko itu dua tangan yang bermain.
0: Sasando cukup sulit karena setiap dawai tidak memiliki kunci atau chord seperti pada gitar, sehingga pemainnya harus memiliki feeling untuk dapat memainkan nada dan ritme yang tepat dari seluruh dawai yang ada. Cara memainkan Sasando adalah dengan memangkunya lalu memetik dawainya dengan jari jemari seperti memainkan harpa atau kecapi. Pemain Sasando biasanya disebut Tae Sasanu. Saat tampil, para Tae Sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilangga.
1: Kalau ada minat untuk terus ke Jepara. Kalau tidak, maka segera-gerak dipun. Anak-anak muda sekarang ada di sekolah ada. Tetapi saya belum yakin betul. Jadi pengaruh luar ini terlalu banyak sekali. Jadi kalau jangan sampai mereka asal nama tahu, tetapi kalau sampai teruskan, maka
0: saat tampil, para Tae Sasanu selalu mengenakan topi khas dari anyaman lontar yang bernama Ti Ilanga. Sasando memang unik. Harmoni yang dikeluarkan dari alat ini sudah diperdengarkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Sasando membawa kisah, semangat, dan kebanggaan masyarakat Pulau Rote akan alam dan budayanya. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikalf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja kita buka line teleponnya di 0213504510 atau WhatsAppnya juga bisa nih Abang Po di 0812-1124928. Ngomongin soal kebiasaan gak enakan yang seringkali muncul dalam diri sehingga melepas batas hak kita jadi hilang. Yang harusnya dipertahankan malah hilang karena rasa gak enak gitu ya. Tapi kalau soal ngomongin gak enak, gimana nih Abang Po, tipekal orang yang gak enakan atau justru kalau misalkan jadi haknya ya itu justru disuarakan paling kuat gitu ya. Kalau ayah pribadi sih jujur tergantung dulu apa nih konteksnya ya. Kalau misalkan kaitannya dengan perlombaan misalkan ya, ngalah gitu. Tapi kalau perlomba ngalah gak seru ya. Gimana ya, pokoknya tergantung konteksnya aja nih Abang Po. Kalau misalkan dilihat dulu orangnya. Kalau misalkan orangnya tuh mungkin lebih muda, misalnya sama adek ya, sama adek nih rebutan sesuatu nih, contoh kecil aja gitu ya. Ayah mungkin lebih ke karena gak enak lah sama adek, yaudahlah ngalah aja gitu. Tapi kalau misalkan ketika ada sesuatu hal terus ayah bener, ayah disalah-salahin, ayah akan menyuarakan. Contohnya apa ya, apa aja gitu. Ketika ayah bener tapi ayah disalah-salahin, ayah pasti menyuarakan hak ayah, karena ya ayah bener kok disalah-salahin gitu. Coba kita tanya satu ini. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ayah pasti menyuarakan hak ayah karena
0: Bang. Buset. Yang masuk ini burung bekicau. Iya, Bang.
2: Berisik. Selamat siang, Bu Alia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Umi. Ternyata Bu Umi nih. Bu Umi. Iya. Biasanya ya, itu yang kalau di telepon pertama kresek-kresek tuh Bang Hasan. Makanya ayah ngiranya Bang Hasan tadi. Ternyata Bu Umi ya, itu.
2: Bang Arif udah hafal, suaranya kretek-kretek, kadang rosek-rosek.
0: Udahlah, itu radio udah dimatiin lah ya. Iya, ngobrol dulu sama ya. Ayah, gimana tadi si Malakama, dengerin gak?
2: Dengerin tapi belum selesai.
0: Kok belum selesai? Udah selesai loh, Bumi.
2: Kurang dikit tadi, ya gak apa-apa sih, udah tinggal paling sebaris. Oh ya, mesti ikutnya.
0: Oh gitu. Iya dia. Ayah tanya dah Bu Bumi. Iya, kenapa suka banget sama lagu si Malakama? Apakah ada sesuatu hal di balik itu gitu? Kenapa Bu Bumi?
2: Ya, cuman suka iramanya, tapi isinya itu kok kayak ya nyerempet-nyerempet.
0: Oh gitu, kayak sesuai banget nih sama kehidupan gitu Bumi.
2: Iya, saya ingat dulu waktu SMP itu. Nah, terus kan ya namanya saya masih, saya pikir saya belum rencana kayak gitu ya, Po. Ada teman laki tetangga itu
0: suka
2: ke rumah. Lama-lama ngomong lah, saya itu belum niat, belum ada rencana. Kelas 2 ya, dia suka jemput, tahu-tahu jemput ke sekolah. Nah, terus saya akhirnya ngomong terang, nah saya belum niat, nah itu pengen sekolah, pengen kerja, ya nyenengin orang tua. Saya ngomong rencananya gitu, terus dia kayaknya ya udah kalau emang nggak mau, ya saya belum rencana sekarang, saya masih panjang perjalanan saya. Nah, terus akhirnya dia nggak pernah datang lagi. Bapak saya juga nanyain, kenapa? Enggak, Pak, aku masih mau sekolah, saya belum niat gitu. Lah kan ya orangnya udah kerja lumayan, ada masa depan, udah punya rumah. Saya sih nggak pengen itu, Pak. Saya pengen sekolah dulu, pengen kerja, cari duit sendiri, kayak gitu. Nah, akhirnya udah ya, akhirnya terus pisah gitu aja, Po. Nggak ada kabar lagi. Nah, saya udah ya sama ponakannya itu, perempuan tuh teman SMA saya. Teman SMA saya kan akrab, ya suka ngomongin gitu. Akhirnya saya nanya kabarnya, saya udah di Jakarta, udah nikah. Ya mestinya dia juga udah nikah. Nah terus saya nanyain nama itu ponakannya Tuti kan itu akrab. Itu gimana itu ommu itu gimana masih di Semarang masih udah nikah ya udah punya anak dua katanya gitu. Nah terus ini tapi sekarang udah meninggal meninggal gitu ya. Nah terus makamnya itu yang dekat rumah itu enggak di makam Kristen. Kok makam Kristen? Iya kan agamanya Kristen, Om. Saya perhatiin. Nah, saya dulu enggaknya kok kayaknya belum niat bener. Ternyata
0: agamanya bukan Islam. Oh, bukan seagama.
2: Sendiri dulu juga terus punya patokan. Pokoknya siapa yang ngelamar saya nomor satu harus Islam sama kayak saya.
0: Iya jadi
2: bapak saya punya yang baru bapak saya kayaknya kurang setuju orangnya biasa gitu. Gak ini dulu kok nggak mau sama itu.
0: Jadi Bu Umi itu ceritanya pernah dalam masa kebingungan ketika memilih sang pujaan hati, asik.
2: Saat kedua itu jadi sama saya ya udah seagama, orangnya itu ya pokoknya kelihatannya apa ya kayak orangnya memang setia, nggak pernah main sama perempuan gitu.
0: Iya, alhamdulillah deh kalau iya.
2: Iya nggak pernah kan kalau orang masih muda suka deket-deket perempuan gitu kan kayak saya jadi khawatir gitu loh kok.
0: Iya pantesan gitu. Kalau misalkan Bu Umi mendengarkan lagu si Malakama tuh kayak seneng banget karena ternyata sesuai sama kehidupannya ya pernah di posisi itu gitu. Yaudah deh Bu Umi ini kita topik hari ini rasa gak enakan. Bu Umi tipikal orang yang gak enakan apa justru kalau misalkan Bu Umi bener ya udah Bu Umi kenceng tuh ini bener loh gitu gitu gimana tuh Bu Umi?
2: Iya saya kalau ini gak enakan tuh terutama kalau soal makanannya kok ada tetangga nganterin makanan kan tempatnya saya pulangin kosong gak enak saya isiin apa yang ada terus kalau misalnya nganterin bakso di mangkok gitu ya terus saya bikinin agar semangkok itu biar buat anaknya apa siapa ke pokoknya buat bisa untuk camilan ya saya berusaha jangan sampai mulangin tempat itu kosong kalau saya ada kelebihan makanan ya saya bagiin aja daripada di rumah kebanyakan kan nanti
0: mubadir ya dibuang gitu ya.
2: Lagian itu loh pok kalau kelamaan terus sering diangetin kan gak enak juga mendingan masih baru udah saya bagiin aja di rumah secukupnya aja kan saya cuman berdua jadi nggak usah banyak-banyak gitu pok jadi ya gitulah saya tuh nggak enakan tapi kalau ya pok lihat tadi misalnya ada masalah saya lebih tua ya udah sama adik ngalah biarin nggak apa-apa gitu pok
0: ya
2: nggak enak aja gitu sampai sekarang.
0: Berarti Bu Umi tipe gak orang yang nggak enakan ketika ada orang yang ngasih sesuatu padahal kan gini ya Bu Umi. Kalau misalkan ada orang ngasih sesuatu ke Bu Umi, itu kan Bu Umi nggak minta kan? Bu Umi nggak minta, posisinya nggak minta. Nah iya, berarti kan itu udah jadi haknya Bu Umi. Tapi Bu Umi karena rasa nggak enak itu ya, jadi kayak yaudahlah dikasih ini, yaudahlah dibikinin ini gitu ya Bu Umi ya.
2: Itu juga kemarin dia nganterin sendiri. Saya ya terima kasih, apa mungkin saya orang tua sering dianterin, tapi kan saya juga jangan sampai terus kosong, cuma tempat dipulangin terima kasih doang gitu kan.
0: Iya.
2: Enak gitu po.
0: Oke, baik. Jadi Bu Umi ini tipe orang yang gak enakan.
2: Iya, sampai sekarang. Po, ini kok gak ada jaringan toh?
0: Hah, ada. Jaringan apa? Ini ada.
2: Nah itu biasanya jam 1 kok ini enggak.
0: Oh, karena tanggal merah. Tanggal merah ini.
2: Kalau libur.
0: Iya. Saya kira jaringan apa nih? Saya mikir jaringan.
2: Iya, saya tuh nungguin loh kok enggak. aja. Oh, pantar Senin.
0: Karena tanggal merah ya. Ibu.
2: Iya. Iya. Sabtu Minggu emang gak pernah ada.
0: Iya, kalau nah, Sabtu Minggu. Betul.
2: Ya, lah ini Kamis. Tahu, Kamis sudah termasuk libur ya, makanya kok gak ada.
0: Iya, tanggal merah.
2: Ya.
0: Sama-sama. Ya. Assalamualaikum.
2: Selamat berduka. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Bu Umi tipikal orang yang gak enakan. Buat Abang Pok sendiri gimana nih? Tipe orang yang gak enakan? Atau justru kalau misalkan emang udah jadi haknya, ya udah kita menyuarakan dengan sepenuh hati. Kita kasih lagu dulu ya. Kita dengerin lagunya Kicir-kicir si Hanuraga. Sambil nunggu telepon dari Abang Pok.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh. Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.

0: sekarepku, sekarepku. Kalau kata Soimah sekarepku ya, terserah aku lah, itu kan hak aku. Jadi aku patut untuk memperjuangkannya, asik. Nah, kalau Bang Po sendiri gimana nih? Ketika ada sesuatu hal yang mungkin harusnya itu menjadi haknya Bang Po, apa justru Abang Po terlena dengan rasa enggak enakan itu sehingga ya udahlah gitu ya. Coba kita tanya Pak Hari satu ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo Bang Hari.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, suaranya baru masuk.
1: Halo. Halo. Kok enggak masuk sih ininya?
0: Halo, udah. Itu radionya dimatiin dulu dah. Suaranya tabrakan. Bang. Bang Aris.
1: Bang. Halo.
0: Halo Bang Aris.
1: Ini
0: Bang.
1: Suaranya mantul-mantul, Pak.
0: Itu radionya udah dimatiin belum? Radionya matiin dulu Bang Aris. Jadi suaranya agak mantul-mantul. Iya, bukan bola ini.
1: Udah, suara. Udah.
0: Udah. Nah, suaranya udah kedengaran jelas.
1: Halo? Udah, ini udah.
0: Nah, udah. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang Aris?
1: Gak masuk suaranya, Pak.
0: Hah, kok gak masuk? Gimana dah? Ini pendengar gimana? Pendengar yang lain dengerin Aye. Aye ngomong masuk kan? Gimana dah Bang Haris?
1: Iya, di radio masuk, cuman di handphone gak masuk, Pak.
0: Nah, gimana dah tuh handphonenya? Minta dilem biru, Kak, mungkin ya.
1: Halo.
0: Halo. Itu mungkin minta dilem biru HP-nya ya. Ai di sini udah aman.
1: Enggak mungkin apa.
0: Enggak mungkin apa gimana? Ini udah aman semua.
1: Enggak, tadi pagi bisa masuk, Po.
0: Nah, ini gimana? Ayo udah naikin feedernya. Teleponnya udah ayo naikin. Ayo bisa ngobrol lah sama Bang Haris. Di radio juga kedengeran. Nah, ini masalahnya di mana? Berarti kan di HP-nya, Bang. Nanti telepon lagi aja dah, Bang Aris ya, coba lagi ya.
1: Oh ya, udah.
0: Iya, gimana dah ya? Kok nggak bisa masuk nih ya? Padahal di radionya aman tuh, suara Ayi masuk, Bang Aris pun suaranya masuk ya. Coba kita beralih ke telepon satu ini dulu. Halo, selamat siang. Yang masuk malah tutut. Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp. Iya, di WhatsAppnya. Halo, selamat siang. Halo, selamat
2: Oke, dah kita angkat telepon dulu di line WhatsApp. Line WhatsApp. Iya, di WhatsAppnya. Halo, selamat siang.
0: Siang, Pak Joyo.
2: Halo, selamat siang. Kita angkat telepon.
0: Ini kenapa dah yang pada telepon lewat WhatsApp tuh?
1: Halo.
0: Halo.
2: Pak Joyo.
1: Iya, halo.
0: Iya, Bang. Suara radionya dimatiin dulu, Bang. Itu mantul-mantul, Bang.
1: Iya, enggak kedengeran memang dari HP saya enggak kedengeran juga.
0: Dari HP enggak kedengeran. Tapi di radionya denger. Halo.
1: Oh. Iya, halo.
0: Iya dah. Halo. Kok nggak masuk ya? Kenapa ya? Padahal di sini fiturnya juga udah naik, di radionya juga aman ya. Mungkin Abang Pak yang belum bisa telepon lewat WhatsApp bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, yang ini baru nongol nih, Bang Hasan. Kabar gimana, Bang?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, baik. Benar Bang Hasan, iya. Ayah mau ngomong nih sama teman-teman, sama teman-teman Pro4 ya. Yang tadi telepon lewat WhatsApp kagak bisa, mungkin ditelepon lewat line telepon dulu ya. Soalnya Ayah ambil
3: ini
0: dulu
3: nih. Kenapa dah? Ini kasusnya kayak tadi pagi. Ini dari internetnya nih.
0: Internet yang mana? Internet
3: Ini dari emang lagi-lagi ada gangguan nih. Dari saya pagi sama Bang Arjo juga begitu.
0: Sama.
3: Suara-suara gitu. Saya ngebuntut mantul saya ngomong. Di radionya ntar saya ngomong yang ini baru transfer ke radio gitu.
0: Oh gitu.
3: Itu.
0: Oh.
3: Gitu. Ini soal di HP-nya ada dah, mending.
0: Iya gitu. Dah. Ya udah dah. Langsung gitu. Aja dah. Ini hanya tanya dah. Gimana dah?
3: Iya gitu. Tanya dah. Polia tuh nanya apa dah?
0: Iya. Kita lagi buka topik nih. Orangnya kagak enakan apa enakan nih? Jadi orang, Bang.
3: Orang enakan ya. Ya karena nggak enakan gitu ya.
0: Iya, enakan apa nggak enakan?
3: Orangnya saya.
0: Iya.
3: Ya saya mah orangnya tipenya tipe orang yang nggak enakan. Oh. Kesian.
0: Kalau nggak
3: enakan.
0: Makannya itu kurang garam kali, makannya enggak enak.
3: Iya, harus makannya kasih salsa. Kalau kan dikasih Royco.
0: Iya, kurang garam kali
3: jadi, itu makannya enggak enak. Jadi enak kan dia nempok nempolnya manis kinis-kinis gitu.
0: Aduh, bisa aja, bisa aja nih kalau ketawa lagi. Oke dah.
3: Kalau Ponova kan yang tadi yang belam-belam di Jakarta, dan Polia yang tadi kinis-kinis gitu.
0: Tahu aja.
3: Gitu. Sandinya.
0: Iya, sandinya gitu. Emang kayak gitu passwordnya ya. Kalau misalkan belum password kagak bisa masuk. Untung apa lama passwordnya.
3: Okay. Ya udah. Iya, sama-sama ini yang manis kinis-kinis gitu. Ponova kan yang belam-belam di Jakarta gitu.
0: Ayo udah lama nih kagak disatuin sama Ponova. Udah lama banget nih.
3: Iya ya. Belum belum disatuin sama Ponova belum ya?
0: Belum ini.
3: Jadi kayaknya lagi libur, belum. Kalau Bang Arif dia sendiri.
0: Iya, Bang Arif tadi pagi sendiri. Iya. Ya udah dah, makasih dah.
3: Oke, tempatnya. Kalau Bang Arif ya, Bang Arif ya. Itu dari ini lagi ada gangguan dari pagi emang Bang Arif itu.
0: Iya dah, maafin Bang Arif ya. Begitu. Iya tuh.
3: Maafin bro, Bang Arif itu tuh.
0: Iya siap. Gitu, makasih ya Bang Hasan ya.
3: Ini juga ngomong-ngomong begini nih. Di belakangnya baru nyampe.
0: Oh.
3: Tuh.
0: Oh mantul gitu. Ya.
3: Baru nyampe saya ngomongin.
0: Begitu. Oke deh.
3: Kamu boleh mas tugas ya.
0: Siap siap. Assalamualaikum.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kayaknya tadi aman-aman aja ya. Kenapa ini lagi gitu ya? Ketika tadi pagi Bang Arif juga kagak bilang apa Mai gitu ya. Bang Aris maafin aja deh kalau begitu ya. Ternyata emang mungkin jaringannya yang susah jadi suaranya kagak masuk padahal harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Baiklah buat Abang Pak ya, ayo masih nemenin Abang Pak sampai nanti jam 3 sore ya. Kita bentar lagi mau kabar berita jadi buat yang telepon-teleponnya sama kirim WhatsApp nanti ayo bacain ya setelah jam 2.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, pengerjaan proyek LRT Velodrome menuju stasiun Manggarai tengah dikebut. Pemprov Jakarta menargetkan dari Kelapa Gading ke Manggarai bisa ditempuh hanya 27 menit. Pada hari ini, staf khusus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, mengatakan bahwa proyek LRT Velodrome ke stasiun Manggarai ini sangat penting dan strategis. Jalur ini juga menjadi backbone integrasi transportasi di koridor timur pusat Jakarta. Dan menurutnya, proyek LRT ini bisa mengurangi volume kendaraan pribadi di ruas Pramuka, Pemuda, Matraman, dan sekitar Manggarai, serta memperkuat sistem antar moda secara keseluruhan.

Beralih ke berita lainnya, Bangpa Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bangli mengadakan parade busana tenun ikat tradisional Bali untuk mengenalkan karya pelaku industri kreatif dan UMKM memaknai HUT ke-822 Kota Bangli. Ketua Dekranas Da Bangli dari Yasih Sedana Arta mengatakan selain memperingati HUT Bangli, ajang tersebut juga membangun kreativitas desainer muda dan pelajar berkarya memanfaatkan kain tenun ikat tradisional menjadi busana kasual yang berdaya saing. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masuk di jam 2 siang ini, 1 jam terakhir ayo nemenin Bang Po ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Jakarta Punya Cerita. Sambil cerita-cerita nih, Abang Po sendiri tipe orang yang gak enakan Asro, atau justru kayak misalkan ada sesuatu hal yang benar gitu ya, jadi kayak disuarakan sampai tegas gitu kan. Ada orang tuh yang bener-bener kalau hak ayo ya hak ayo gitu kan, tapi ada yang kayak ya udahlah malas ribet gitu, jadi lebih memilih merelakan haknya. Cerita di mari ya di 0812 1124928.

Cik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Emang ya kalau misal jadi orang gak enakan tuh suka gak enak. Orang gak enakan gak enak. Tapi emang benar ya Bang Po, seharusnya kalau misalkan sesuatu hal kebenaran itu emang harus jadi milik kita, kemudian hak itu ya emang harus jadi hak kita, ya udah aja gitu. Kecuali konteksnya emang mungkin kayak tadi Bu Umi gitu, karena rasa gak enak kepada tetangga karena udah sering berbagi gitu ya, ngasih sesuatu ke Bu Umi, masa ya Bu Umi ngembaliin tangan kosong. Itu rasa enggak enaknya di sini tuh konteksnya beda sama yang ketika kalian mungkin punya masalah gitu ya, tapi malah justru ya udahlah aku enggak apa-apa disalahin. Itu tuh justru yang salah di situ gitu ya. Tapi balik lagi ya, kadang suka kesel sama diri sendiri dilakuin mulu. Kalau kata Teh siapa nih? Aldet Faisal. Oh, cowok ya. Saya tipe orang gak enakan, maknya sering banget dibohongin katanya. Ya Allah. Coba dah ini ayo angkat telepon ya, Kong Dani. Halo, assalamualaikum Kong Dani, selamat siang. Kong. Suaranya enggak masuk juga. Kok belum bisa ya? Halo, Kong.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang,
1: Kong. Tapi suaranya Polia nggak ada di HP saya gitu.
0: Oh gitu, kenapa ya? Kok nggak bisa masuk nih? Oke, tapi dengernya di radio aja gitu ya, Kong Dani ya. Kong? Kong Dani?
1: Iya betul. Jadi dengernya di radio, jadi ada jeda waktu gitu.
0: Oh gitu. Iya nih, coba nanti dicek lagi dah kenapa dah ini ya. Perasaan udah dicek tapi tetap aja nih. Ya udah Kong, kalau mau telepon lewat line aja dulu Kong, bisa nggak Kong? Atau lewat WhatsApp dulu deh. Kirim komentarnya lewat WhatsApp dulu deh, sambil nunggu ini biar normal ke lagi gitu. Kong? Iya dah. Abang Po yang mau bergabung berbagi cerita bisa lewat line telepon dulu ya di 0213504510 atau WhatsApp aja dulu di 0812-1124-928. Kaitannya sama ya rasa enggak enak pada diri sendiri tuh tentu enggak enak, makanya jangan dilakuin gitu ya kalau misalkan dirinya benar gitu. Kalau kata Kak Yeni di Tangsel, apa nih? Siang Bang Po, pada dasarnya saya orangnya gak enakan, jadi kadang kesel, nyesel. Tapi belakangan saya udah makin sadar akan hak-hak saya. Misalnya nih, saya ada teman yang dulu deket dengan saya, dia sudah pindah agama yang buat saya gak jadi masalah. Tapi yang bikin saya harus agak tegas adalah sekarang setiap kali kita ngobrol tentang apapun, ujung-ujungnya saya akan diarahkan ke ajaran agamanya, dikasih buku-buku ajaran agamanya, atau diajak ke acara konferensi atau kongres agamanya. Oh gitu. Jadi Kak Yenini, Mbok Yenini ini ya, apa namanya, berpegang teguh pada pendiriannya sekarang. Emang benar harusnya kayak gitu ya. Oke deh, baik Abang Pak ya. Yang dari tadi telepon lewat WhatsApp belum bisa kirim komentar dulu lewat WhatsApp aja, diketik dulu dah, kagak napa-napa ya di siang hari ini ya. Maafin ya, karena ya kagak tahu, ayo juga kagak ngerti nih kenapa belum bisa ya, padahal udah diusahakan ya. Bisa lewat line telepon dulu di 0812-1124-928. Salah, itu untuk WhatsAppnya. Di line teleponnya di 0213504510.

Abang Empo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Sampai tuwek dari Engki Budi ya. Setengah jam terakhir ayo nemenin Abang Pon nih di siang hari ngomongin soal kagak enakan ya. Kata Babah Sadeli di Saweh Dalam, Polia, kalau saya gak enak makan, apa saran nih? Kalau makan gak enak berarti sakit, Babeh. Periksa dah ya. Kalau ayah sih biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan makan apa kerasanya kagak enak, kayak ada yang gak beres nih sama mulut ayah gitu. Ya kan, harusnya kan makan misalkan bisa ngerasain asin, manis, pahit, apapun itu ya. Tapi ketika makan apa-apa serba gak enak, itu jadi ini kayak, oh kayaknya aku harus periksa nih gitu. Mungkin Babe ini kali ya. Lia, kalau saya gak enak makan, apa sarannya? Bener kan, ayah gak salah baca kan. Makannya gak enak. Ya udah, udah. Juga ada Bang Sidik nih di Cengkareng ikut bergabung, katanya kalau ayah suka ngalah, karena kalah bukan ngalah bukan berarti kalah. Widih, semboyan banget ya. Tapi kalau ngalah, gimana? Ngalah bukan berarti kalah gitu ya. Kalau ada istilah demikian, ngalah bukan berarti kalah, itu biasanya ya ini konteksnya kalau misalkan sama adik ya, sama adik ke adik sendiri gitu kan. Ya udah, ayah ngalah aja nih. Itu bukan berarti kalah, karena biar adiknya enggak nangis aja, misalkan kayak gitu ya. Dalam konteks apapun, misalkan sama saudara nih ngeributin sesuatu hal yang jadi inilah apa-apa yang dikatakan sama orang tua kayak jadi rebutan misalkan ya. Kalau misalkan ngalah aja, buat bagiannya buat dia aja gitu misalkan. Ngalah bukan berarti kalah, itu cocok, karena ya benar gitu kan. Ya udahlah, apa yang baik buat adik misalkan kayak gitu ya. Tapi ini ya, kembali lagi ya, masing-masing. Terkadang juga ada orang kayak misalkan itu kan udah jadi wasiat orang tua misalkan. Orang tua udah bilang kayak gini, A segini, B segini misalkan kayak gitu ya. Jadi masing-masing orang, kadang ada yang memperjuangkan banget atas haknya, tapi juga ada yang kayak ya udahlah sama adik ini gitu. Ya masing-masing, namanya orang ya, Bang Po ya. Tadi beberapa komentar juga udah masuk, ada yang emang dasarnya gak enakan sampai akhirnya nyesel sendiri gitu ya, ketika rasa gak enak itu diterapkan di hati gitu.

0: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemas, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya. Padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya. Biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
1: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po mendekati jam 3 sore ya. Terima kasih banyak yang udah bergabung dari tadi pagi. Jam 10 pagi kan. Jam 10 sampai sekarang ini ya, mantengin Radio Perempat Jakarta tentunya. Terima kasih banyak yang udah ngirim atensinya di hari ini. Di Jakarta punya cerita, mohon maaf juga apabila dia banyak salah ya. Lia harus pamit dulu, nanti dilanjut dangdutnya sama Pak Mariana di siang hari ini, sore hari ini tepatnya ya. Jangan lupa juga Bang Pak tetap mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya Pak Lia pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

MPR RI bekerja sama dengan Terra Mori mengadakan kegiatan literasi kreatif membuat terrarium bertema sejarah Pancasila di Gedung Nusantara 4 Jakarta pada hari ini. PLT Sekjen MPR RI Siti Fauzia menjelaskan bahwa acara ini bertujuan meningkatkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai kebangsaan melalui simbol pohon sukun yang mengingatkan pada momen perenungan Bung Karno saat merumuskan Pancasila. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperjuangkan kawasan Gunung Tambora untuk masuk ke dalam daftar Geopark Dunia UNESCO dengan mengutamakan perlindungan alam dan lingkungan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa pengalaman mengelola Geopark Rinjani menjadi modal besar untuk memperkenalkan kekayaan geologi, sejarah, dan budaya Tambora kepada dunia. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu bareng Aipo Mariana Suwendi ini di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Kamis kok sepi banget sih nih kantor. pas lihat tanggal ya, iya, tanggal merah ya. Hari ini diperingati sebagai kenaikan Yesus Kristus ya Bang Po ya. Selamat beribadah buat saudara kita umat Kristiani. Dan yang pasti buat Abang Po juga yang hari ini banyak kegiatan. Soalnya kan hitungannya besok cuti bersama. Udah deh, bablas aja apa liburan sampai hari Minggu. Ya enggak apa-apa yang mau long weekend yang udah ambil cuti sampai hari Minggu masuk-masuk lagi hari Senin. Kira-kira kemana perginya? Atau ada agenda acara apa nih hari ini ya Bang Po sampai besok Minggu? Kalau Ais rencananya Sabtu mau ke Ragunan. Harus banget orang tahu ya. Mau olahraga, Pak, pagi-pagi. Kan seru tuh bareng

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya?

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat

Ya, pendengar, lagu-lagu Indonesia yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda harus mengantarkan kita di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Kami sampaikan azan maghrib untuk petang hari ini di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: قائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya telah dikumandangkan. Saat ini sudah pukul 13, maksud kami 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kembali kami hadirkan untuk Anda. Selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari masih mengendara untuk kita semua di malam hari ini dengan lagu-lagu daerah yang terus kami hadirkan menemani rutinitas malam dari sahabat budaya semuanya. Semoga di suasana malam hari ini Anda tetap terhibur dan tetap semangat untuk menjalani rutinitas saat ini di berbagai lapak-lapak jualannya dan juga yang sudah bersiap-siap untuk beristirahat. Selamat beristirahat saja. Semoga ada semangat baru lagi untuk esok hari dalam menjalani

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Sahabat budaya, sebuah kisah dari daerah Lampung adalah Ratu Dipugung atau Ratu Galuh yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Siginder Alam dan yang kedua bernama Gayung Gerunggung. Siginder Alam mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Kaca. Sedangkan Gayung Gerunggung juga mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Alam. Kala itu datanglah seorang Sultan Banten ke Lampung. Ia melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Sultan mendapat firasat bahwa di Pugung ada seorang putri yang dapat mengakibatkan hal baik jika menikah dengannya. Nah, kira-kira hal menarik apa yang akan terjadi? Ingin tahu kisah selengkapnya? Kita ikuti kisah Ratu Melinting dan kisah Ratu Darah Putih, persembahan RRI Bandar Lampung.

Hai, suara apakah itu? Cahaya terang apa itu ya? Pirasatku mengatakan di tempat itu aku akan bisa menemukan seseorang yang akan menjadi pendampingku kelak. Aku harus pergi ke sana.

0: Hai wanita cantik, siapakah namamu?
1: Perkenalkan Sultan, nama hamba adalah Putri Sinar Kaca. Sultan juga dapat memanggil nama hamba dengan Putri Siginder Alam.
0: Putri Sinar Kaca? Waduh, cantik sekali nama itu. Aku kemari untuk mencari pendamping hidup. Begitu berjumpa denganmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda denganmu. Dan aku ingin sekali mempersuntingmu menjadi istriku. Bersediakah engkau, Putri Sinar Kaca, untuk menjadi istriku?
1: Sultan, suatu kehormatan bagi hamba bisa menjadi istri dari Sultan.

0: Akhirnya, pernikahan antara Sultan dan Putri Sinar Kaca pun berlangsung. Beberapa lama setelah Sultan menikahi Putri Sinar Kaca, Sultan memutuskan untuk kembali sementara ke Banten tanpa Putri Sinar Kaca. Belum lama Sultan berada di Banten, ia kembali melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit, seperti yang ia lihat sebelum menikahi Putri Sinar Kaca. Sang Sultan berkata dalam hatinya, "Jika demikian, tentu putri itu masih ada di Pugung Lampung." Putri yang ia nikahi ternyata bukanlah yang terlihat sinarnya itu. Oleh sebab itu, Sultan memutuskan untuk kembali ke Lampung. Tujuannya bukan untuk menemui istrinya Putri Sinar Kaca, tetapi akan mencari dan menikahi sesegera mungkin putri yang terlihat sinarnya tadi. Setelah tiba di Pugung, ia terus berkata pada kakeknya, yaitu Ratu Dipugung, bahwasanya yang dinikahinya itu bukanlah putri yang terlihat di dalam sinar yang dilihatnya. Ratu Dipugung lalu menunjukkan cucunya yang lain, yaitu Putri Gayung Gerunggung atau Putri Sinar Alam.
1: "Wahai istriku Sinar Alam, aku sangat bahagia sekali dapat menikah denganmu."
2: "Kanda, demikian pun hamba sangat bahagia sekali menjadi pendamping dari seorang sultan. Tapi beberapa hari ini Dinda melihat Kanda sedikit murung. Sebenarnya apa yang terjadi pada Kanda?"
1: "Sepertinya aku tidak dapat menyembunyikan dari dirimu, Dinda. Sebenarnya aku harus pergi beberapa saat untuk kembali ke Banten. Bagaimana menurut Dinda?"
2: "Jika demikian, Dinda tidak dapat berkata apa-apa. Dinda percaya jika Kanda pasti akan kembali menjemput Dinda."
0: Beberapa lama Sang Sultan berada di Banten, Putri Sinar Kaca melahirkan seorang putra yang diberi nama Kejalobidin. Dan kemudian Putri Sinar Alam pun melahirkan seorang putra yang bernama Kejaloratu. Kejalobidin dan Kejaloratu tumbuh dan besar di Pugung Lampung. Semakin besar, kedua anak-anak dari Sultan pun mulai bertanya di mana keberadaan ayah mereka. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Banten dan menemui ayah mereka, yaitu Sultan Banten.

0: Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, kita sampai juga di Banten.
1: Benar sekali, kita harus segera mencari dan menemui ayahanda.
2: Siapakah kalian berdua? Apa maksud kedatangan kalian kemari?
0: Ayahanda, perkenalkan, nama hamba adalah Kejalobidin. Hamba adalah putra dari Putri Sinar Kaca.
1: Hamba adalah Kejaloratu putra dari Putri Sinar Alam. Kami berdua adalah putra dari Yang Mulia Sultan dari Lampung.
3: Setelah pengakuan dari kedua putranya, Sultan Banten pun tidak langsung percaya pada pernyataan mereka berdua. Dan Sultan memutuskan untuk menoreh pedangnya di dahi kedua bersaudara tersebut. Jika darah putih yang keluar dari dahi mereka, maka benar mereka berdua adalah putranya. Sang Sultan pun mencabut pedangnya dan menorehkannya ke dahi kedua bersaudara itu. Ternyata darah putih bercampur kemerahan keluar dari dahi Kejalobidin. Sedangkan darah putih keluar dari dahi Kejaloratu. Sang Sultan pun langsung percaya dan yakin bahwa mereka berdua adalah putra kandungnya. Sultan pun memberikan gelar kepada kedua putra kandungnya.
2: Ternyata kalian berdua memang benar adalah putraku. Kejalobidin, ku beri engkau gelar Mina Kejalobidin. Sedangkan Kejaloratu, aku beri engkau gelar Mina Kejaloratu Darah Putih.
3: Kejalobidin dan Kejaloratu, mereka berdua merupakan cikal bakal kebuayan Melinting dan kebuayan Ratu Darah Putih di Lampung. Mina Kejalobidin di Melinting dan Mina Kejaloratu Darah Putih di Kalianda. Setelah bertahun-tahun sejak peristiwa tersebut, Ratu Dipugung meminta kedua orang ini untuk mendirikan keratuan baru di dalam keratuan Ratu Dipugung. Mina Kejalobidin diminta mendirikan keratuan di Melinting, Labuhan Maringgai, dan Mina Kejaloratu Darah Putih di Kalianda, Lampung. Demikian mini drama kisah Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Sebuah cerita dari daerah Lampung, persembahan Radio Republik Indonesia, didukung oleh Yuda sebagai Sultan Banten, Pram sebagai Kejalobidin, Bambang sebagai Kejaloratu, Bilqis sebagai Putri Sinar Alam, Desti sebagai Putri Sinar Kaca, produser Isrin, penulis naskah Mardiana, pengarah acara Dwi Febrianti, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amelia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mempersembahkan drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah. Selamat mengikuti.

Aku sangat senang. Sebagai raja, aku sangat dicintai oleh rakyatku. Hidup rakyatku makmur. Semua rakyat patuh dan taat membayar pajak. Apalagi yang harus aku pusingkan? Semua berjalan dengan semestinya. Tapi ada satu hal yang belum pernah diketahui oleh rakyatku, yaitu aku mempunyai sebuah kolam yang sangat indah. Apabila ada orang yang mau berkhianat, pasti kolam itu akan berubah menjadi merah. Alangkah indahnya hidup ini. Aku dapat merasakan kedamaian yang dirasakan oleh rakyatku. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Berkatmulah hidup rakyatku menjadi aman, damai, dan

mengapa kolam ini berubah warna menjadi merah? Padahal selama aku memimpin kerajaan ini, kolam ini tidak pernah berubah warna. Ada apa dengan rakyatku? Siapa yang berani berkhianat denganku? Apa kesalahanku? Aku merasa tidak pernah bersalah terhadap rakyatku. Tetapi mengapa ada yang tega berbuat begini terhadapku? Aku raja mereka. Ya Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Siapa yang telah berkhianat kepadaku? Sang ratu kah? Pangeran? Perdana Menteri? Atau siapa ya? Semua orang wajib aku curigai. Aku sedih sekali. Ternyata tidak semua orang suka dengan aku. Ya Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Lebih baik aku masuk kamar saja sambil memikirkan tindakan apa yang harus aku lakukan esok hari.

0: Wahai Ratu, tadi malam saya berjalan-jalan di pinggir kolam. Saya sangat terkejut karena warna air kolam itu sudah berwarna merah dan tidak jernih lagi. Kira-kira apakah Ratu tahu siapa yang akan berkhianat terhadap saya?
1: Ampun beribu ampun Baginda, hamba tidak mengetahui kalau kolam kita berubah warna menjadi merah. Kemarin-kemarin ketika hamba berjalan-jalan bersama Dayang Istana, masih jernih seperti sedia kala.
0: Lalu siapa yang telah berani berkhianat terhadap raja mereka? Saya benar-benar tidak terima dengan keadaan seperti ini. Aku harus segera bertindak.
1: Ampun Baginda, lebih baik kita selidiki dahulu. Apakah benar ada orang yang akan berkhianat terhadap Baginda? Atau hanya, ya mungkin kolam itu memang perlu dikuras karena airnya memang sudah tidak jernih lagi?
0: Tidak Ratu, saya sudah berkeliling di sepanjang kolam. Memang air kolam itu berwarna merah. Tidak mungkin kalau air itu berubah warna tanpa ada yang merubahnya. Dan saya yakin pasti ada yang mau berkhianat terhadap raja. Tapi apa salah saya?
1: Baginda, Baginda sudah berbuat begitu baik terhadap rakyat dan seluruh penghuni istana. Mengapa Baginda harus takut dikhianati?
0: Tapi Ratu, saya merasa masih banyak yang belum saya lakukan untuk rakyatku. Dan mungkin rakyatku masih ada yang kurang puas, sehingga mereka berencana tidak baik terhadap raja.
1: Sudahlah Raja, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita cari tahu dengan cara memanggil ahli ramal istana.
0: Baiklah, kalau begitu akan saya panggil ahli ramal istana untuk mengetahui apakah benar ada rakyatku yang akan berkhianat.
1: Baiklah Baginda.
2: Ampun beribu ampun Baginda Raja. Saya peramal istana datang menghadap Raja. Ada apa gerangan Baginda Raja memanggil hamba?
0: Ya peramal, aku sengaja mengundang Anda ke istana karena beberapa hari ini air kolam yang ada di kerajaan berubah warna menjadi merah. Mungkinkah ada di antara rakyatku atau ada pihak istana yang akan berbuat khianat terhadap aku, raja mereka?
2: Lalu apa yang harus hamba lakukan Baginda?
0: Ramal, aku tidak ingin rakyatku tahu masalah ini. Aku ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik.
2: Baik Baginda, hamba akan lakukan apa saja untuk Baginda Raja dan untuk seluruh rakyat negeri ini.
0: Dan aku minta sekali lagi, jangan ada rakyat atau pihak istana yang tahu hal ini ya.
2: Daulat Paduka Raja,
0: tolong segera kerjakan perintahku sebelum semuanya terjadi.
2: Baik Baginda Raja Joidi, hamba akan segera kerjakan tita Baginda Raja. Hei para penguasa langit dan bumi, siapakah gerangan yang telah berbuat jahat terhadap sang Baginda Raja Joidi yang sangat arif dan bijaksana serta mencintai seluruh rakyatnya? Tolong tunjukkan pada hambamu ini siapakah orang yang akan mencelakai sang raja. Wahai sang penguasa langit dan bumi, tunjukkan pada hamba supaya hamba dapat membantu sang raja yang bijaksana ini. Maaf Baginda Raja, setelah hamba membaca mantra-mantra dan melihat di bola kristal ini, tidak ada seorang pun yang akan mengkhianati Baginda Raja.
0: Mustahil peramal, tidak mungkin kolam itu berubah warna dan tidak mungkin kolam istana itu salah. Pasti ada yang berusaha mengkhianatiku.
2: Tapi menurut bola kristal hamba, tidak ada pengkhianat itu Baginda.
0: Mungkin kau salah.
2: Maafkan hamba Baginda.
0: Kalau begitu panggilkan peramal yang lain saja.
2: Tapi Baginda, bola kristal ini tidak pernah berbohong, Baginda.
0: Kalau saja aku bisa menemukan orang yang berniat berkhianat itu. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Seandainya aku tahu, aku akan hukum orang itu seberat-beratnya. Tapi apakah saya juga punya kesalahan? Apakah orang itu tidak puas dengan tindakan-tindakan yang telah aku lakukan? Kalau aku bersalah, aku akan memperbaikinya. Dan orang itu akan aku beri hadiah. Sayang, aku tidak tahu siapa orangnya. Apa yang aku mesti lakukan ya? Aku sudah kehilangan akal pikiranku.
1: Wahai Baginda Raja, apa yang sedang Baginda pikirkan? Hari sudah larut malam. Tidurlah Baginda.
3: Bagaimana aku bisa tidur, Ratu? Sementara pikiranku kacau seperti ini. Aku benar-benar bingung memikirkan cara yang baik dan tahu siapa yang akan berkhianat terhadap sang raja ini.
1: Sabarlah Baginda. Suatu saat nanti pasti ketahuan siapa yang melakukan itu semua.
3: Tapi ini sudah berlangsung berhari-hari, tapi belum juga dapat ditemukan siapa orang yang akan berkhianat.
1: Tetapi Baginda, para peramal kan sudah memberitahukan kepada Baginda bahwa tidak ada yang berkhianat terhadap Baginda Raja. Mengapa Baginda tidak juga

0: pun yang bisa meramal dengan benar.
1: Lalu apa yang akan Baginda lakukan selanjutnya?
0: Aku akan tetap mencari tahu siapa yang berniat berkhianat terhadapku.
1: Sampai kapan, Baginda?
0: Ya, sampai kapan saja. Pokoknya aku tidak akan berhenti.
1: Kasihan suamiku. Sudah berhari-hari mencari tahu siapa orang yang berniat berkhianat itu, tetapi belum juga menemukan hasil. Lalu apa yang harus aku lakukan?
0: Heh, mengapa sang ratu melamun? Apa yang sedang ratu lamunkan ya?
1: Tidak, Baginda, tidak.
0: Sudahlah, ratu. Jangan ikut memikirkan hal itu. Biarlah Baginda saja yang mencari tahu jalan keluarnya.
1: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba hanya turut bersedih dengan adanya kejadian ini.
0: Sudahlah, lebih baik kita tidur saja. Besok Baginda akan memikirkan lagi langkah selanjutnya.
1: Baik, Baginda.

0: Ya Tuhan, mengapa hingga detik ini aku belum juga menemukan orang yang akan berniat berkhianat terhadap aku, raja mereka. Tetapi mengapa tidak ada juga gejolak dari rakyatku? Sepertinya suasana kerajaan seaman-aman saja. Lalu apa maksudnya ini ya? Mengapa kolam ini berubah menjadi merah? Kalau memang tidak ada gejolak sama sekali dari rakyatku.
1: Ampun beribu ampun Baginda Raja Joydi. Hamba pengawal istana datang menghadap Baginda Raja.
0: Ya pengawal, ada apa kamu tiba-tiba menghadap Raja?
1: Ampun Baginda Raja, ada seseorang yang akan menghadap Baginda Raja.
0: Hei, siapa pengawal?
1: Ampun Baginda Raja, beliau adalah koki istana yang baru.
0: Ada apa gerangan koki istana mau menghadapku?
1: Ampun Baginda Raja Joydi, beliau menghadap kaitannya dengan berubahnya warna air kolam istana ini, Baginda.
0: Kaitannya dengan warna air kolam ini? Apakah sang koki ini yang akan berkhianat terhadapku? Tapi mengapa mesti koki ini ya?
1: Bagaimana Baginda? Apakah sang koki bisa menghadap Baginda Raja?
0: Baik, pengawal. Suruh dia menghadap segera.
1: Daulat Baginda Raja. Koki, silakan kau masuk sekarang. Baginda Raja sudah siap bertemu denganmu.
2: Ampun Baginda Raja, hamba koki baru di istana ini. Hamba datang menghadap Baginda Raja.
0: Ada apa koki?
2: Ampun Baginda Raja, maafkan saya. Saya baru saja mendengar berita tentang kolam yang merah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya. Saya adalah koki baru di istana ini, Baginda. Saya berasal dari negara tetangga. Jadi saya tidak tahu tentang kepercayaan kerajaan ini.
0: Kau tahu tentang masalah ini?
2: Mohon ampun yang sebesar-besarnya, Baginda. Sayalah yang telah membuat kolam itu berwarna merah, Baginda.
0: Jadi, kamu ya yang berniat mengkhianatiku?
2: Bukan begitu, Baginda. Kolam itu berubah warna merah karena kelalaian hamba. Sore itu, secara tidak sengaja hamba menumpahkan sebotol sumba penuh warna merah ke kolam itu. Maafkan sebesar-besarnya, Baginda.
0: Jadi, warna merah kolam ini bukan karena ada yang ingin berkhianat terhadapku, tapi hanya sebotol sumba merah. Aku benar-benar tidak menyangka sama sekali. Tapi aku lega. Ternyata benar kata peramal bahwa tidak ada yang ingin berkhianat terhadapku.
2: Ampun Baginda, jika Baginda menganggap perbuatan hamba ini salah, silahkan hukum hamba, Baginda.
0: Ternyata sederhana sekali. Aku tidak menyangka bahwa warna merah kolam ini karena ketumpahan sumba. Padahal aku sudah sangat bingung karenanya. Tapi koki, aku sekarang lega. Tidak ada yang berniat berkhianat terhadapku.
2: Sekali lagi ampun beribu ampun Baginda. Karena kelalaian hamba, Baginda jadi berpikir yang tidak-tidak. Hamba bersedia dihukum berat karena kelalaian ini, Baginda.
0: Tidak koki, kau ku maafkan. Tapi lain kali kau harus berhati-hati. Jangan berbuat sembrono seperti ini lagi ya.
2: Daulat Baginda Raja, hamba akan perhatikan nasihat Baginda. Lain kali hamba akan bekerja lebih hati-hati.
0: Baiklah koki, kau juga harus ingat bahwa ketika kau menjatuhkan sumba merah itu, kau harus langsung melapor ke kepala koki supaya tidak terjadi kehebohan seperti ini lagi ya.
2: Ampun Baginda, sekali lagi hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Raja.
0: Baiklah, ku maafkan kamu koki.
2: Terima kasih Baginda. Kalau begitu, hamba mohon diri ke dapur istana lagi karena masih banyak pekerjaan yang harus hamba kerjakan.
0: Baiklah, silakan koki. Ya Tuhan, lega rasanya setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gembira dan bersyukur Ternyata tidak ada satu rakyatku atau pihak istana yang berkhianat terhadapku.
3: Baginda, bagaimana hasil pembicaraannya dengan Sang Koki tadi pagi? Apakah benar ada yang ingin berkhianat kepada Paduka Raja?
0: Tidak ada, Ratu. Semua berjalan baik-baik saja.
3: Lalu kenapa kolam itu menjadi merah?
0: Kolam itu berwarna merah karena kelalaian Koki baru istana kita.
3: Lalu apa yang telah Baginda lakukan terhadap Sang Koki? Apakah Baginda menghukumnya?
0: Tidak, Ratu. Aku hanya memperingatkan Koki itu supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali.
3: Terima kasih, Baginda. Ternyata Baginda adalah raja yang sangat bijaksana. Walaupun Koki itu telah berbuat salah, tetapi Baginda masih mau memaafkannya.
0: Ya, aku harus berbuat adil terhadap siapa saja. Walaupun ia adalah koki baru di istana kita, tapi aku tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.
3: Daulat Baginda Raja, mudah-mudahan kearifan dan sifat bijaksana Baginda tidak akan luntur sepanjang masa.
0: Benar, Ratu. Karena itu ingatkan suamimu ini ketika berbuat salah. Jangan biarkan aku membuat kesalahan yang bisa membuat orang menjadi sengsara.
3: Baik, Baginda Raja. Hamba akan selalu menjadi pendamping raja yang baik selamanya. Dan kolam itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Jangan hanya percaya dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Bukan begitu, Baginda?
0: Betul sekali, Ratu.
4: Demikian tadi drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah, dengan para pemain Yuda sebagai Raja Joidi, Yuli Edison sebagai Ratu, Roni sebagai Peramal, Bambang sebagai Koki Istana, Surya sebagai Pengawal, produser Isrin, pengarah acara Susilawati, penulis naskah Dwi Febrianti, penyelia musik Rindi Amalia, operator rekaman Wahyu Suhanda. Sampai jumpa.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang

0: karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, baru dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tian tengah, yang dikatakan tian nomor satu itu harus tian nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tian tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang meyakini tian tengah itu disebut moroj, mau juga nanti sudut sana sudut sini itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa, biasanya kan dirahu. Rahuakan dulu, baru dorang. Apa lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu, baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin di 50 ke 25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging ke babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat yang rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan.
3: Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu. Yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu. Sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tapi seribu, rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
3: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai, satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Perempuan Cara Budaya Manokwari. Kita sudah berada di pukul atau di jam 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda, kami sudah menghadirkan beberapa lagu pelan, dan kembali ke Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda mengakhiri jumpa kita di edisi hari ini.

Sahabat budaya macam-macam orang di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Kami mohon diri dari ruang dengar Anda dengan harapan besok nanti kami akan kembali bersua bersama Anda melalui pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Dari studio, saya Macem Eri, Pacinwak, dan segenap kerabat kerja yang bertugas. Kita sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari kembali melanjutkan siaran pada hari ini tanggal 16/15 ya, bulan 5 2026 melalui pemancar FM pada 96,7 MHz. Disiarkan langsung Jalan Merdeka 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku Tuama.
7: Saya orang Batak.
8: Saya Umpai Wanda Moipai.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Pro 4 Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: telepon sama teman, Karya panggil-panggil juga gak denger.
1: Iya ya.
0: Kita kan juga sedang telepon dengan Allah.
1: Oh, itu komunikasi.
0: Tepat, duh pinternya.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: peringatan atau kenaikan Yesus Kristus menjadi momentum penguatan bagi umat Kristen di Manokwari. Melalui perayaan ini tersebut, diajak untuk semakin mendekatkan kepada Tuhan dan teguh, tetap teguh dan iman tantangan kehidupan perkembangan zaman. Ketua Klasis Manokwari Pendeta Belkianus Marvandu mengatakan kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya dipahami atau perayaan bersama semata, tetapi juga mengingat bahwa keselamatan diharapkan hidup berasal dari Tuhan. Menurut Tuhan Yesus Kristus, bagian penting perjalanan iman umat Kristen dari kelahiran, kematian, kebangkitan hingga kenaikan ke surga, juga membawa harapan bagi umat manusia. Ia juga menilai penguatan yang sangat penting dilakukan terutama generasi yang sangat tinggi menghadapi penuh perkembangan dan teknologi dalam kehidupan modern. Ia pun mengajak seluruh jemaat atau memaknai kenaikan Yesus Kristus berbagai momentum memperkuat dan iman, meningkatkan doa, terus hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Umat Katolik diajak untuk terus memperkuat dan iman dan pengharapan menjalani harap kehidupan sehari-hari. Perayaan kenaikan Yesus Kristus momentum bahwa kehidupan ini bukan tentang dunia, tetapi perjalanan menuju Bapa di surga. Dalam homilinya, Pastor atau Ilasius Soro menegaskan bahwa umat tidak takut menghadapi berbagai tantangan hidup, dia jika mampu maupun duka, dan karena Tuhan selalu menyertai umatnya. Ia juga mengajak seluruh atau untuk membangun dan kehidupan mendasarkan dan menurut keluarga dan dapat berfungsi penting bagi kekuatan gereja dan bangsa. Perayaan kenaikan Yesus Kristus berlangsung hikmat atau diikuti dengan penuh sukacita. Umat diajak menjadikan momentum penguatan struktural dan hidup persaudaraan dan juga kehidupan masyarakat. Program ini menguat atau menunggal membangun desa TMMMD 128 Kodim 1801 menjadi di kampung Tanah Rubu Distrik Manokwari, terus menunjukkan dan secara fisik berupa-rupa layak huni atau RTH memasuki pemasangan keramik 14 Mei hingga 2026. Anggota Satgas TMMMD warga Kesan tempat kompak pemasangan dan penggunaan rapi nyaman ditempati TOTM masyarakat. Bantuan melalui program TMMD K20-120 ya Kodim 1801 tidak hanya juga melaksanakan pembangunan fisik tetapi juga memberat kemanunggalan teknik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan persediaan.
1: Menjadi momentum penguatan iman bagi umat Kristen di Manokwari. Melalui perayaan tersebut, umat diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap teguh dalam iman di tengah tantangan kehidupan dan perkembangan zaman. Ketua Klasis GKI Manokwari, Pendeta Melkianus Warvando mengatakan, makna kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya dipahami sebagai perayaan keagamaan semata, tetapi menjadi pengingat bahwa keselamatan dan harapan hidup berasal dari Tuhan. Menurutnya, kenaikan Yesus Kristus menjadi bagian penting dalam perjalanan iman umat Kristen mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan hingga kenaikannya ke surga yang membawa harapan bagi umat manusia. Ia menilai penguatan iman sangat penting dilakukan terutama kepada generasi muda yang saat ini menghadapi berbagai pengaruh perkembangan teknologi dan kehidupan modern.
2: Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan nafas hidup kita tuh sudah seperti itu. Bagaimana dengan memberikan sebuah kehidupan kita pada Tuhan itu adalah sebuah dasar hidup. Artinya bahwa sebenarnya semua event itu penting, baik dari kelahiran, kematian dan kebangkitan, bahkan sampai pada kenaikan. Karena kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa mengakhiri semua yang menjadi bagian di dalam satu orang bisa menanggung jawab banyak orang punya dosa dan kesalahan. Dan saya tahu bahwa memang benar-benar kenaikan Tuhan Yesus ini memiliki nilai-nilai pertumbuhan dalam sebuah iman kita untuk menjadi damai bagi banyak orang.
1: Sementara itu, Ketua PHMJ GKI Ebenezer Vanindi Yudit Warisio menegaskan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar utama keselamatan bagi setiap orang percaya. Ia mengatakan umat percaya harus tetap bertahan dalam iman meskipun menghadapi berbagai tantangan, penderitaan maupun kesulitan hidup. Menurut Pendeta Yudit, perbuatan baik yang dilakukan umat Kristen merupakan bentuk rasa syukur atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia.
3: Yang menjamin kau selamat adalah pribadi kita sendiri yang beriman sungguh kepada Tuhan, karena imanlah yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan karena saya buat baik supaya saya selamat. Sekali lagi saya tegaskan beberapa minggu ini, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Kita buat baik di dunia ini karena mensyukuri kasih karunia, anugerah, keselamatan yang Tuhan kasih.
1: Ia pun mengajak seluruh jemaat untuk memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan kehidupan doa, dan terus hidup dalam kasih Tuhan. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatanto.
4: Tuhan mengajarkan bahwa hidup manusia bukan hanya sebuah dunia ini. Kita semua sedang berjalan, kita semua sedang bersiaran menuju rumah Bapa. Sehingga kita tidak usah takut menghadapi hidup kita dalam suka dan duka. Ingatlah janji Tuhan tadi, bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita berdoa semoga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang beriman, keluarga yang penuh kasih, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Karena kita telah meminta dan kita akan meminta Roh Kudus, Roh Tuhan untuk hadir dalam keluarga kita, hadir dalam hati kita, hadir dalam seluruh situasi, baik suka maupun duka dalam keluarga kita masing-masing.
5: PWI dan juga teman-teman wartawan di Manokwari, kita menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Dandim. Di tengah kesibukan, beliau menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan teman-teman wartawan di Manokwari. Ya, sebenarnya sifatnya hari ini kan kita santai saja, jadi ya. Tetapi di balik itu kan teman-teman juga punya tanggung jawab untuk bertanya ya, berkaitan dengan program-program yang tengah dijalankan oleh Kodim 1801 Manokwari. Tidak lain, rencana-rencana ini kan, program ini kan harus tersampaikan kepada masyarakat. Saya pikir ya itu yang tadi kita sarankan, bahwa setiap informasi yang setiap kegiatan yang dilakukan bisa disampaikan lewat media agar masyarakat bisa mengetahui segala program-program Bapak Presiden. Dan sifatnya kan teman-teman pers kan terbuka untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat.

0: Pemerintah Area Kabupaten Manokwari melalui bidang pengembangan kawasan kampung teknologi Depok guna melakukan penjajahan langsung terhadap Porongres menggunakan fisik program TNI Manunggal membangun desa TMMP 10128 kode 1801 Manokwari Kampung Tanah Rubu Distrik Manokwari Utara 15 Mei 2026. Warga Kampung Tanah Rubu ini dapat menyambut perhatian pemerintah dan juga turun langsung melihat pembangunan, dan di wilayah mereka masyarakat berharap program TMMD memberikan manfaat besar bagi kemajuan kampung dan meningkatkan kualitas hidup warga ke depan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat Bustam Apriasi memperbolehkan Kodim 1801 Manokwari membangun komunikasi sinergi dan inspire di Kabupaten Manokwari. Menurut Bustam juga menggarap program ini juga kegiatan Kodim 1801 Manokwari memberikan dampak masyarakat dipublikasikan luas media agar diketahui publik. Bustam juga mengajak wartawan Manokwari atau komunikasi memperkarakan ketahui dalam memperkuat dan membetulkan program-program pemerintah dijalankan. Semangat mandiri mendorong mahasiswa atau perantau Kabupaten Manokwari membuka usaha lokal menawarkan rantau kopi. Usaha ini dapat dirintis oleh orang tua mengembangkan kalangan anak muda. Salah satunya atau Ramkop Joseph Henry Junior atau K.R.O.W.A. mengatakan tersebut dibangun untuk rekannya atau Rifanon bahwa saat pendidikan di Manokwari dalam gambaran melalui perjalanan mereka mahasiswa mencoba ditunduk mandiri melalui usaha kopi. Dalam menjalankan usaha sosial atau promosi penjualan secara daring dan menggunakan lokal asal Papua Barat, Anggi atau seperti kencana Bapak Bantuan terhadap petani lokal dan daerah.
1: Ya, kami usaha ini karena faktor ekonomi dari orang tua. Terus di sini untuk apa kuliah tuh? Kita kuliah, jadi lebih baik saya buka usaha. Saya berpikir ajak dia untuk buka usaha biar jangan membebankan orang tua. Orang tua sibuk lagi untuk kirim kami uang. Rantau itu diambil dari rantau kopi. Karena kami merantau, jadi kami ambil namanya rantau. Ini apa? Melayani pengantaran online saja, Kakak.
2: Kita bukan hanya apa pada mereka generasi muda yang kita cegat, tapi juga orang-orang yang keluar dari lapas. Ya, kita ada pelatihan juga, yaitu life skill, yaitu pemberian pelatihan pada mereka dengan memberi bantuan, kemudian melatih mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah, ini tentunya diharapkan bahwa kedepannya mereka tidak lagi menjual narkoba, tetapi dengan pelatihan yang kami lakukan bisa mendatangkan keuangan yang lebih halal, ya, lebih halal, dan juga bisa membantu keluarga dalam menunjang kehidupan mereka. Nah, kita juga ada program Ananda Bersinar, ya. Dari aksi anak, ya. Nah, karena narkoba ini kan dari kecil, ya. Narkoba ini, penyalahguna narkoba ini kan bukan hanya semata-mata dia dapat dari temannya atau dia tidak ada keinginan dari tubuhnya. Pasti ada juga yang permasalahan dalam rumah, ya. Karena hampir 80% penyalahguna narkoba itu berasal dari kegagalan di sebuah rumah. Nah, ini kita makanya fokuskan sekarang adalah Ananda. Kita mulai dari kecil, dari hal yang kecil, yaitu anak, di mana kita membimbing mereka masuk ke sekolah-sekolah dengan program Ananda, dan juga kita sudah mendatangi dinas pendidikan untuk program Ananda tersebut, yaitu dengan adanya masuknya kurikulum.
3: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini Bejo.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi,
3: ya, mungkin sudah mendengar suara bersiap bersama kami di pukul 7.29. Sudah setia bersama kami dengan warta berita yang selalu dibacakan di pukul 7 hingga 7. Ya, lewat 20 ya. Kami masih dengan peningkat dengan pukul 7.29 berita waktu setiap mas terus berdebar dengan informasi atau musik-musik yang selalu setia bersama kami di program 4 ya, yang selalu ke Indonesia kali ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Rulan Sarwom, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Itu yang saya, dan kita cukup menjanjikan. Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak. Karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini. Dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada. Dan juga sejarah Perang Dunia Kedua, ini yang masih begitu banyak. Yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu, sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, diantaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya lakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya, ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada, kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
0: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga Manokwari.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia.
1: Bersama kami di program 4 Seliga Indonesia kali ini dengan beberapa lagu-lagu dan beberapa informasi yang selalu setia bersama kami.
0: Spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan.
1: Iya, dengan setiap di 849 ya, selalu setia bersama kami program 49.7 MHz dan selalu setia bersama Anda di edisi 9.7 MHz
0: 2A dan subtema Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih, adik, keluar kan pergi mancing, kah?
3: Yuk, kakak. Ikan besar-besar ini, nek. Sampai udang juga nih, bah-bah, jin. Betul, kakak, tentara tibu kakak.
2: Ayo, kamu sebuah kakak lagi, nih.
3: Ah,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.